0: Dia tu tak ada kerja lain lah.
1: Memang.
2: Ha, asyik nak cari pak pura.
0: Jangan ada lusuh pula.
2: Tensin. Eh, macam mana lah ni?
0: Pak pura, pura, pura, pura.